mangduka wisisi dan ngam gisung ichi digere wasi gam ngam gi ini rengham chi dige morosan ing aprogram atige koko makam rengham kodu ra chi dige tawon na kuge kongki radio xka fm yang na bunga ke woli wa mi a elimi ritsli tabunga wasi totogham

Weil wie lange kann er SKFM, dann kann ich dann räumen und die Flitzchen umgehen. Wir sind die Grau an Unur, wir sind Bran Mochochi, ich gehe prokurieren, geht der Gulitamogitaya, und die Kommandos Kugelkor, auf den Gang, ich kann Gugel Sega und der Mochochi, und wir gehen ja ganz gut in Kommandia, ganz ohne Marking, auch gar nicht, und die Kavalas in Gangar, die Sisakula Katanus in Kulaya, Katinati, und sind Gier Thompson, Kittigingang, Stinigun in Novaya, da November, Ki, Kawankatron, Kling, und Kunisa Konstinigida, Kilkuban, Nomangang, Tao phu tla tlawa analisi happy kintan ke kawaton si kang tini ka sa kum sumu khochi ke tiu si ka ang hit kajala kwa ang ta ya perkurir tutu mula tangu tin si kawa makau si khukai ke kintan ka yip ka tsuwa tiu si ka ang he sen kwa panga kama kwa ka wuna tika ang ka tu si ta tan kung ge ta sen ka gani ka ang hea ka ta mga ikuna ta la stang de shopa tokku ati kwa ang ke 12 ki yuni ki kwang sten gita chukwe kwa President Ramaphosa tuju gita ceng jika usika ang he satu ya tu o ang cukup aku cing kaya kamu nguling lu e passport ceng ini kabo ke Pretoria kuna he kanga kang he Kenya pertinda ang William Ruto tuju gi kaget ya set Afrika cagia Ramaphosa tu ang ceng kau sika ang cahaya pangangwa mulai gingkang tum gawai ngsko pangatru ko jala chiu sikang ka ko tam sing problema sang ge u kwa san mo ko ko ofa un bombella ta ke ka wa strafu ka sing ge strafu ti kwa no yang ke ya u wa to ke ya ton ke drong ka ng chu ge at ga hakle ni khen de fiar ta khyare skombuja songwa heske unan mo la ma ti ko ge no rofu ka ti ne ko tsaba di institusi ke kage yang gian kulang e kono satu dis nen nen tin tu gitu sin train tu nak Carolina ki pomalanga kuna de ske go e kwang ngi fasin sipitali ke in Gaza kuna hana kin gitu ko ki ni khan Palestine di la mias ki ngka bomba ko aku tu ke ni ko mangka ngwanti fa fi ing he ya kwang i famili si si bomba ki ko ti ke to toa Di kau kiri 15 ini yang konten kita kamu ke kiri dan kasih betul ini dah di dalam yang engkau bomba tu nak tak kamu ke di kau tu singgah kau ke kau dah Israel tropa itu kita seng dah tu tak gul kamu tadi usik kau dah Palestin ini kau nak tin tiar tak ha nak lagi kawan dengan kau engkau tak kau kau dia di satu kau cuma kau ke kau dah ke Oktober tas kita di sana tropa kiri firi engkau Israel itu nak kita tak kau tadi engkau sih kau seng tak kiri fasa yang sebuah disat kue ama kue yang tak kue kan kasih ni dah ke fasi kula dah fasi dua yang setelah kita seng dah cung oh kue hamas ke Israel ke teropak kuna dah dicua kon hai ke yang mulai kawa gazang ui mulai kan ini tak kue tekan kawa kon ni ni he owa faisi ke far ngai kem kola ke kama sezi mdi dasam kun ngai ngai kue damatali kam ko gi ta kudim ko program dasa ya nghe wa buriku

unertensiwa ngunyaga bomte gesinkom tawala ki ntawala kon 50 minute ge ngwagumkinga ba aga imtaka ngoka mbakonke minute ki yetini yemtetankwa ngamta programme ge yakhawinqaba yakaduko se ki ana market system khonika ge ngoti gesiga mangam atike kwe moshi ge wanqamqa madam tangam tikoto ge kango qishike mtja program yingi awa wala sanki chong tam jateng ki tang hoti kingam tatisimu damajiga kya tisimu ngay taka tisimu hee kya kastram taki wala ngo antingam taki wala ki goma ki chong tam jiki tisa kwaya gi hiya owa kawa tikwa ki yuyola si kuli munga gakika matikwa ki yi yuyo se gate nekwa wam tatisimu mtiki kisa ja program ki changa titigi ko mtegi ya khabya mtegi ya ko amta utusha wona ho kangya wakalukele ngu wol ko mtegi ya khabya tetino gitang nga ko tesa kuli tigani mo gita a ukam namazi ola kat nga koma ko ya mtegi ya khawi nga wakavisi wako ye ketengi ya ukam ta program ki changa da mtang kem ta program ten ki tigastram tegi ola tang ei tegetino kya woleng ngo ya mtegi lagi pengen ngam jati semua, so kerja si semua, eh katanya kerja semua gas dalam cik, wala omenitang kami, yang cik gigi si gamat, eh, okay macam kuah, ya cukup ngam jap program, kita gunsi niki komasi kita, dalam jap kan kita gufita.

Ek FM 107 9 FM sikicame temoni ngcweska seko yalfo am dako 33 minute kwadzi ngekrahwan no 27 gum 27 minute kwadzi beresena khwaha yangweku temoni kwana teki te u ehete gerigeri na go sa hinyenwe of te u ehete gerigeri na go sa hinyenwe akona sikate u kurio programme nxa he hitu ataga te tuan klam toti tes gerigeri tam.